peinei pahaite aro purahaitan bebe seibotu. Sapu are inte mohama no handa jirebei. Pujare petere genduja ora kumusikapu. Eremikena oikomi baekwese moakanundu.